Tadi cepat kekurangan lekakung esok wonoi. Ustaz, mana bi pasien katanya? Tadi setong juga kurang. Mana bisa panikah? Tore pada masuk dok kasih ton. Reng aku.

parum ne woro tempet rekan tidok ne woro kan iye tak ecaturing aku ngesosrono ecatura ema juga untuk petra ganti.